93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Hoi Layal Skanda, selamat pagi. Selamat pagi ya Skanda, dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Waduh, yang siap nemenin jenengan kabeh nih ya. Yang akan bikin hari minggu kalian jadi makin asyik dan juga penuh dengan semangat nih pastinya. Dari jam 9 sampai nanti di jam 1 siang, Eskanda, boleh banget buat kalian yang mau request musik bagus dangdutnya, langsung aja drop di 081-259-33126. Atau boleh banget Eskanda buat kalian yang lagi scroll sosial media nih, nah suara Kediri juga

gak punya Facebook nih. Jadi bisa banget move ke Facebook kita Askana di @suarakediri, nanti bakal dibacain lewat komentar-komentar kalian. So Askana Erika tungguin sampai nanti di jam 1 siang. Jadi buat kalian yang mau request musik bagus, ayo langsung dangan cah. So untuk membuka sajian kali ini ada satu musik bagus dari Darboy Gang, Ambiar Ma Piar.

Ya, sekarang masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut. Kali ini sekarang ada satu yang merapat nih dari Pak KW di Selokajang. Katanya hadir, baik Pak KW, terima kasih banyak. Selamat bersantai ya, menikmati musik-musik bagus dangdutnya bersama dengan Erika di Cafe Dangdut. Dan sekarang Erika juga mau bahas satu musik bagus nih, yakni Terminal Tirtonadi yang merupakan karya dari mendiang Didi Kempot. Dan musik bagus ini dirilis oleh Didi Kempot di tahun 2012 dan juga masuk ke dalam album The Best Campur Sari. Dan sekarang musik bagus Terminal Tirtonadi sendiri ini menceritakan mengenai perasaan rindu dan penantian yang panjang dari seseorang kepada pasangannya. Seseorang tersebut menunggu di tepi Terminal Tirtonadi sepanjang malam. Dan ia berharap janji yang pernah diucapkan pasangannya dapat terpenuhi dan mereka dapat bersatu kembali. Dan sekarang musik bagus Terminal Tirtonadi ini juga sudah banyak ya di cover oleh penyanyi-penyanyi. Dan kali ini Erika memuterin dari versi Divarina Indra Terminal Tirtonadi.

Yes, kan satu musik bagus, Selinteng Asmoro, sudah diudarakan. Kali ini Rika mau bahas satu musik bagus yang lain nih, Skanda. Yakni Ko Iso Yo, yang dipopulerkan oleh Guyon Waton, yang berhasil membius pecinta musik tanah air nih pastinya. Dan Skanda, musik bagus ini cocok untuk menemani kalian yang sedang grantes atau galau nih. Dan Skanda, video musik Ko Iso Yo ini telah ditonton lebih dari 33 juta kali sejak tayang perdana di tanggal 10 Februari 2022. Dan musik bagus ini menggunakan lirik full berbahasa Jawa dengan durasi 5 menit 32 detik. Yang dimana musik bagus Ko Iso Yo ini mengisahkan mengenai seorang lelaki yang ditinggal oleh kekasihnya karena mencari cinta yang lain. Dan Iskandar, yang ingin menikmati musik bagus Ko Iso Yo, boleh banget nih untuk mendengarkan Guyon Waton Ko Iso Yo yang akan Erika putarkan.

0: cerai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Yes, karena kali ini Erika mau ngingetin lagi ya bahwa Suara Kediri FM di hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 ini akan mengadakan aksi berbagi susu gratis untuk anak di atas usia 1 tahun. Dan sekarang pembagian susu gratis ini dilaksanakan mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi bagi Askanda silakan datang langsung ya ke studio Suara Kediri FM, tepatnya di Jalan Kili Suci nomor 42 Kediri, di hari Senin 11 Mei 2026 mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai.

Sekarang masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Nah, kali ini sekarang ada Pak Tarji di Centong Pelamahan yang merapat nih. Erika bacain ya untuk pesannya. Beliau bilang bahwa selamat pagi menjelang siang, cuaca cerah, semoga hari Minggu kita menyenangkan bersama Cafe Dangdut. Kali ini saya mau request musik bagusnya Ikan Dalam Kolam. Siap Pak Tarji, nanti diputarkan ya. Dan pesannya juga sudah Erika bacakan nih. Dan sekarang sebelum Erika putarkan nih ya musik bagusnya Ikan Dalam Kolam, Erika mau ngasih tahu dulu nih makna dari musik bagus Ikan Dalam Kolam ini, bahwa musik bagus Ikan Dalam Kolam ini menggunakan gaya Melayu, memiliki makna yang unik nih ya Skanda, bahwa di dalamnya ini terdapat trik untuk mendapatkan hati para gadis, khususnya gadis pendiam nih. Dan memang ya Skanda, bagi seorang lelaki mendekati gadis pendiam itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mendekati gadis pendiam berbeda dengan mendekati gadis yang banyak bicara dan aktif. Harus ada perbedaan nih ketika melancarkan aksi untuk pendekatan pada gadis pendiam. Dan Iskanda, pendekatan awal yaitu dengan melemparkan senyuman dan melihat bagaimana nih reaksi dari gadis pendiam itu. Dan reaksi dari sang gadis ini akan menggambarkan bagaimana isi hatinya. Dan respon positif bisa diperoleh apabila gadis pendiam ini membalas senyuman si laki-laki dengan wajah tersipu malu. Dan Iskanda, maka bisa dipastikan ya bahwa isi hatinya itu bahagia dan senang kepada di laki-laki. Senyuman ini bukan hanya sekedar senyuman, tapi lihat nih bagaimana sorot matanya yang ikut memancarkan kebahagiaan ketika tersenyum. Dan jangan sampai senyuman biasa diartikan sebagai simbol rasa suka. Dan sekadar makna dan lirik lagu Ikan Dalam Kolam di atas ini tergolong unik ya, sebab jarang nih ada musik bagus yang mengajarkan pendengarnya untuk melakukan pendekatan kepada gadis pendiam, kecuali si lagu ini. So, sekarang kita dengarkan bersama-sama ya, Ikan Dalam Kolam.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kayaknya kali ini Erika mau bahas satu musik bagus yang pernah populer, yakni Klebus. Yang dimana Klebus ini dalam bahasa Jawa memiliki arti basah kuyup. Namun dalam musik bagus ini, Askenda, kata tersebut lebih dari sekedar menggambarkan kondisi fisik. Klebus ini melambangkan perasaan yang tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan. Dan Askenda, musik bagus ini bercerita mengenai seseorang yang berharap cintanya itu dibalas. Namun kenyataannya itu justru berkata lain. Kayak gini nih, angan-angan tresno dibalas tresno, nyatanya tresno dibalas matur nuwun. Sakit banget ya, Skanda. Yang dimana artinya ini bahwa harapan cinta dibalas dengan cinta. Ternyata cinta hanya dibalas dengan ucapan terima kasih. Dan Skanda, lirik ini menggambarkan perasaan sedih yang dirasakan oleh tokoh utama, dimana ia merasa diberi harapan namun akhirnya hanya ditinggalkan. Dan hal ini dipertegas juga oleh lirik lain, yakni langitnya peteng, udane saya deres, klebus tenan aktiko. Yang dimana artinya langitnya gelap, hujan semakin deras, basah hingga ke hatiku. Kiasan hujan dalam musik bagus ini memperkuat rasa sedih dan kecewa yang dirasakan, seperti hati yang basah kuyup oleh luka dari cinta. So, kita dengarkan bareng-bareng ya. Mungkin ada yang relate dengan keadaan kalian saat ini. Dari Klebus.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Dari Winsport 93,5 suara Kediri FM.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut. Kali ini sekarang ada satu yang merapat nih ya, dan requestan musik bagus Selendang Biru dari Bu Nur Kayati Laundry di tempatnya di samping Puskesmas Ngeronggot. Waduh, jauh banget nih di Nganjuk ya ini. Waduh. Beliau ini request Selendang Biru sambil diiringi aktivitas rutin sama ngucek-ngucek manja nih katanya. Waduh, tetap semangat terus ya Bu Nur Kayati bersama teman-teman nih mungkin. Lagi ngucek-ngucek manja, nanti Erika puterin satu musik bagusnya ya, Selendang Biru. Dan sebelum memutarkan musik bagus Selendang Biru, Eskanda, Erika mau ngasih informasi ya bahwa Eskanda Suara Kediri FM di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ini akan mengadakan aksi berbagi susu gratis ya untuk anak usia di atas 1 tahun. Dan pembagian susu gratis ini dilaksanakan mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi bagi Askanda, langsung aja datang ke studio Suara Kediri FM. Tepatnya di Jalan Kili Suci nomor 42 Kediri. Jalan Kili Suci nomor 42 Kediri ya Eskanda. Tinggal di searching aja di Maps. Jangan lupa datang di hari Senin jam 10 sampai dengan selesai. Jadi jangan sampai kelewatan ya Eskanda, kita tungguin kedatangan kalian. Dan ini dia satu rekasan musik bagus Selendang Biru.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Sembilan 93,5 suara Kediri FM.

Sekarang masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dagdut. Kali ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Ratu Galau. Waduh, galaunya segimana nih sampai jadi ratu nih ya. Dari Bella Mangiran ya, bahwa request musik bagus Cedera Serius dari Guyon Waton sama Nadia Winata. Siap. Nanti Erika puterin ya. Sebelum itu, sebelum memutarkan musik bagusnya, Erika mau info ini ya Skanda kepada kalian semua bahwa Suara Kediri FM di hari Senin besok ya, tanggal 11 Mei 2026 itu akan mengadakan aksi berbagi susu gratis untuk anak usia di atas 1 tahun. Jadi Skanda, pembagian susu gratis ini dilaksanakan mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi bagi Askanda silakan datang langsung ya ke studio Suara Kediri FM, tepatnya di Jalan Kili Suci nomor 42 Kediri. Pada hari Senin 11 Mei 2026 mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai. So, jangan sampai kelewatan ya Askanda, kita tunggu kedatangan kalian semua. Dan ini dia satu musik bagus Cedera Serius, Cedera Serius Guyon Waton feat. Nadia Winata.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Rika mau bahas satu musik bagus, yakni Tresno Tekan Mati. Yang dimana karena musik bagus ini mengisahkan mengenai seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan tidak rela untuk berpisah. Tokoh dalam musik ini rela melakukan apa saja, asalkan bisa bersanding dengan kekasih hatinya. Waduh, ini dalam banget ya, Eskanda. Dan Eskanda, ada beberapa makna penting nih dalam musik tersebut, seperti aku rali lo pisoh marang sliramu. Yang dimana kalimat ini dengan jelas menunjukkan betapa beratnya perpisahan itu bagi si tokoh utama. Lalu ada lagi nih Eskanda pada kalimat janjiku tak patenke ing jero rogo iki. Yang dimana bisa terlihat ya bahwa orang tersebut ingin terus mengenang janji dan cintanya, dan seolah-olah hal tersebut sudah menyatu dalam dirinya. Dan Eskanda, puncaknya ini ada di gedene cintaku itu luar biasa, jelas paling tulus sak dunia. Yang dimana lirik ini menjadi puncak ekspresi betapa dalam dan tulus cintanya pada perempuan tersebut. Dan Eskanda, makna dan lirik musik bagus Tresno Tekan Mati ini adalah ungkapan cinta yang sangat dalam dan penuh pengorbanan. Dan intinya Eskanda tentang seseorang yang bersumpah tetap mencintai satu orang seumur hidup apapun yang terjadi. Waduh, ini dalam banget ya Eskanda untuk satu musik bagusnya. Dan musik bagus Tresno Tekan Mati ini mempunyai banyak sekali versi ya, tapi diciptakan awal itu dari NDXAK. Dan kali ini Eskanda Rika mau puterin musik bagus Tresno Tekan Mati dari versi Yeni Inka. So ini dia Eskanda, Tresno Tekan Mati.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekarang masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Nah, sekarang dalam waktu istirahat kayak gini tuh enaknya ditemenin sama cemilan gak sih? Kayak teh, terus kopi, atau susu nih ya. Nah, buat kalian sekarang yang mungkin suka banget nih sama susu atau mau nyoba susu nih ya, kali ini Erika punya satu rekomendasi nih buat kalian. Yap, susu kambing etawa organik plus madu Victory. Kali ini sudah banyak nih Askanda yang merasakan khasiat setelah minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Karena Askanda ternyata manfaat susu kambing etawa itu saat sudah menjadi susu bubuk organik tetap melekat sempurna. Dan kali ini Askanda ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan nih manfaat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Di antaranya Askanda ada Mbah Romlah. Ini usianya sudah 65 tahun Eskanda dari Lengkong Kertosono, yang sebelumnya beliau ini memiliki darah tinggi dan juga sakit diabetes. Lalu beliau rutin untuk minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya ternyata alhamdulillah bisa sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh. Waduh. Lalu ada lagi Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, yang sebelumnya sekarang memiliki penyakit mah akut dan akhirnya beliau ini selalu rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang Eskanda mahnya ini sudah tidak kambuh lagi. Lalu Eskanda ada Ibu Mudasri. Ini usianya juga sudah 53 tahun, berasal dari Tulungagung dengan keluhan sebelumnya itu batuk menahun. Dan sekarang Eskanda semakin membaik berkat rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Dan yang terakhir Eskanda ada Mbah Katini. Ini usianya udah lumayan tua nih Eskanda, udah 85 tahun dari Tulungagung. Yang sebelumnya Eskanda memiliki penyakit paru-paru basah dan juga batuk. Lalu sekarang Eskanda semakin sehat karena rajin minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Dan Eskanda buat kalian nih ya yang mungkin nggak suka nih minum susu kambing dengan rasa plain, aduh tenang aja Eskanda, karena susu kambing etawa organik plus madu Victory ini punya berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Kalian tinggal pilih aja Eskanda sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, untuk kamu Eskanda juga bisa banget loh mencoba manfaat susu kambing etawa organik plus madu Victory ini. Dapat kalian beli antara lain di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 PG Tulungagung, atau bisa di TO Smart di Desa Malasan Durenan Trenggalek. So, sekarang silahkan mencoba ya khasiat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Tinggal pilih aja sekarang mana yang dekat dengan kediaman kalian.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Ya, yes, karena waktu sudah merapat di jam 1 siang, waktunya sajian Kafe Dangdut harus berakhir di sini nih. Di agenda 10 Mei 2026. Kita kembali lagi besok ya, Skende, di jam 1 siang sampai di jam 4 sore. Jadi Skende, untuk sajian Kafe Dangdut ini hadir setiap hari ya, di hari Senin sampai Sabtu jam 1 siang sampai jam 4 sore, sedangkan di hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Pastinya di sini kita akan puterin playlist musik-musik bagus dangdutnya untuk menghadirkan, menemani kalian semua pastinya. Dan Rika mau ucapin terima kasih banyak ya Skanda, buat kalian yang tadi sudah sempat request musik bagus ataupun sekedar gabungan aja nih. Rika mau ucapin terima kasih banyak karena kalian juga sudah meramaikan suasana di weekend hari ini ya. Semoga musik-musik bagus yang diputarkan hari ini bisa bikin aktivitas kalian jadi makin happy lagi untuk menjalankan hingga di sepanjang hari nanti. Dan sekarangnya Erika tutup sajian Cafe Dangdut hari ini, dan sesaat lagi akan ada sajian Sunday Relax yang akan menemani kalian sampai nanti di jam 3 sore. Pastinya hanya di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa ya Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Mei, diantaranya tanggal 10 Mei 1922, hari lahirnya Haji Rosihan Anwar di Kubang, Nandua, Sirukam, Kabupaten Solok. Dia adalah tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Rosihan merupakan salah seorang yang produktif menulis dan meninggal dunia di Jakarta 14 April 2011 pada umur 88 tahun. 1962, Marvel Comics merilis edisi pertama The Incredible Hulk. Sosok antihero berotot yang tinggi, kekar, dan berkulit hijau diciptakan oleh penulis Stan Lee dan komikus Jack Kirby. Tanggal 10 Mei 1973, hari lahirnya Taura Danang Sudiro atau disapa Tora Sudiro. Dia adalah seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser berkebangsaan Indonesia yang pernah meraih Piala Citra sebagai aktor pemeran utama terbaik dalam Festival Film Indonesia FFI 2004 lewat film Arisan, yang dibintanginya bersama Surya Saputra, Cut Mini, Aida Nurmala, dan Rahel Maryam. Tahun 2016, West Ham United mengucapkan perpisahan pada Stadion Upton Park setelah berhasil meraih kemenangan comeback atas Manchester United dengan skor akhir 3-2. Bek tengah Vincent Reid mencatatkan sejarah sebagai pemain yang sukses mencetak gol terakhir West Ham di era Upton Park. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial.

0: ribu US dollar atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah 23.000 US dollar atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga 6.100 US dollar atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga 4.200 US dollar atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga 2.800 US dollar atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai 160.000 US dollar atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kg. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Halo Eskada, selamat siang dimanapun kalian berada ya. Senang sekali Erika dapat mengudara menemani akhir pekan kalian di suara Kediri dalam program spesial weekend ya Eskanda. Yup, Sunday Relax. Dan Eskanda, seperti namanya ya, siang ini kita waktunya santai, relax, dan menikmati suasana minggu dengan deretan musik-musik bagus, manca pilihan yang enak untuk didengar. Jadi buat kalian yang mau request musik bagusnya juga, boleh banget Eskanda langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti di jam 3 sore. Erika di sini bakal puterin musik-musik bagus, hits internasionalnya. Jadi buat kalian yang mau gabungan langsung aja drop pesan kalian ya Eskanda. Dan pastinya Erika juga bakal kasih beberapa info dari manca nih ya Eskanda. Jadi tetap stay tune dan jangan kemana-mana, tetap di suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, karena kali ini informasi pertama datang dari sebuah event spesial berlangsung di Jakarta nih baru-baru ini. Empat bintang film Hollywood, Mortal Kombat 2, menyapa para penggemar di tanah air. Mereka adalah Joy Taslim, Ludi Lin, Max Huang, dan Tadanobu Asano. Dan keempatnya ini sekadang memeriahkan fan event dan screening khusus yang berlangsung pada minggu kemarin. Dan sebelumnya sekadang keempat ini juga menyapa media dalam konferensi pers. Dan dalam momen ini, tiga aktor selain Joy Taslim ini mengungkapkan antusiasme yang tinggi karena bisa mengunjungi Indonesia. Apalagi ini bukan pertama kalinya bagi mereka mengunjungi negeri plus 62 ini. Dan Eskanda, rasa bahagia mereka itu bisa kembali ke Indonesia juga meliputi Max Huang. Namun baginya ada emosi yang terasa spesial nih. Leo bilang bahwa Indonesia apa kabar, dan Max mengawali sapaannya dalam bahasa Indonesia. Dan ia menambahkan kalau ia ini merasakan rasa syukur dan juga terhormat. Dan pertama kali ia datang ke sini saat umurnya itu 3 tahun dan ayahnya ternyata berasal dari Medan. Dan ia merasa seperti kembali ke akarnya. Waduh, selamat datang kembali ya untuk Max Huang nih. Dan sekarang Mortal Kombat 2 ini merupakan kelanjutan langsung film perdananya yang tayang di tahun 2021 lalu. Dan kali ini turnamen para jagoan bumi atau Earthling akan menghadapi ronde menentukan melawan Shao Kahn dan para campaignnya. Bila turnamen ini dimenangkan oleh sang penguasa Outworld yang bengis, maka bumi akan jatuh ke tangan mereka. Meski begitu, sekarang pada akhirnya mau tak mau Johnny Cage berhadapan dengan perwakilan Outworld, yakni Kitana, anak angkat Shao Kahn. So, gimana nih nasib bumi selanjutnya? Dan sekarang Mortal Kombat 2 tayang di bioskop Indonesia pada Rabu 6 Mei 2026.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh,

Yes, karena seperti yang sudah dibicarakan banyak orang belakangan ini ya, bahwa Westlife beneran balik lagi menggelar konsernya di Jakarta. Dan perayaan kali ini bakal lebih spesial nih ya, Skanda, karena mereka juga akan merayakan ulang tahun ke-25. So, acara ini akan diberi judul 25th Anniversary Tour yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 23 Januari 2027 mendatang. Dan sekarang para promotor Sound Rhythm bersama dengan Volago Pro ini sudah kasih info nih saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta pada Jumat kemarin ya. Nah, Skanda, kalau diingat lagi ya bahwa Westlife itu sering banget menggelar konser di Jakarta ya. Tahun depan pun mereka bakal merayakan ulang tahun di Jakarta. Nah, para promotor punya alasannya nih. Karena keputusan ini diambil berdasarkan data dan mengadakan konser Westlife di Surabaya waktu itu pada Februari, dan menurutnya event di Surabaya dengan harga seperti di Jakarta waktu itu hampir sold out. Dan gak cuma di momen itu aja, Skanda, bahwa konser Westlife sebelumnya di Stadium Show, Stadion Madya, dan BSD itu juga sold out semuanya tiketnya. Dan Skanda, dari alasan inilah akhirnya promotor ini optimis menggelar konser Westlife lagi di tahun mendatang. Dan mereka berharap konser kali ini bakal dapat sambutan lebih meriah lagi dari banyak penggemar. So, Skanda yang mau nonton konser Westlife, ini untuk pembelian tiketnya dimulai dari 21 sampai 22 Mei 2026 mendatang, khusus promoter sales. Sementara penjualan umum akan dibuka mulai tanggal 23 Mei 2026. Untuk harga tiket konser Westlife sendiri dibanderol mulai harga Rp850.000 hingga Rp2.500.000, dan tiket ini bisa diakses melalui laman westlifestadiumshowjakarta.com. So, sekedar buat kalian yang penggemar Westlife, jangan sampai kelewatan ya untuk pembelian tiketnya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Yodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Kita masih bersama dengan Erika di sajian Sunday Relax. Kali ini ada yang merapat nih, Skena. Ada Mas Rudy di Ngentak, Ngelengok, Blitar, Jawa Timur. Waduh, jauh banget ini. Selamat siang, Mas Rudy. Semoga musik-musik bagus yang diputarkan hari ini bisa menemani aktivitas Mas Rudy apapun itu ya. Dan Skena, kali ini informasi berikutnya datang dari musisi legendaris yakni James Freddy Sunda, atau biasa dikenal dengan James F. Sunda, yang meninggal dunia dan menyisakan kesedihan mendalam bagi banyak seniman. Ini menjadi kabar duka ya Skena bagi industri musik tanah air, bahwa James F. Sunda ini meninggal dunia pada Kamis lalu 7 Mei 2026, tepatnya di pukul 11.28 waktu Indonesia Barat di New York dalam usia 70 tahun. Yang dimana beliau ini meninggal dunia dikelilingi oleh istri, anak, dan keluarga tercintanya. Dalam keterangan pers yang diterima, Skanda, sepanjang hidupnya James F. ini sudah dikenal sebagai salah seorang komposer, penulis lagu, produser, dan arranger paling berpengaruh dalam sejarah musik populer. Dan Skanda, karya-karyanya pun telah melintasi generasi dan menjadi bagian penting dari perjalanan industri musik di era 1970-an. Dan Skanda, James F. Sunda ini lahir pada tanggal 1 Desember 1955. Ia mengawali kiprahnya sebagai musisi dan kemudian berkembang menjadi sosok kreatif di balik banyak lagu populer. Dan sekedar beberapa karya monumentalnya ini antara lain ada Lilin Kecil, September Ceria, Ironi, Astaga, hingga When You Come Into My Life yang ia ciptakan bersama Titiek Puspa. Ya, sekedar dedikasinya terhadap musik ini membuat beliau dihormati tidak hanya sebagai pencipta lagu, tetapi juga sebagai mentor dan pejuang penegak hak cipta dalam perkembangan ekosistem musisi dunia. Sosoknya juga dikenang sebagai pribadi hangat, intelektual, dan rendah hati, menggemari teknologi serta memiliki kecintaan besar terhadap seni dan juga kemanusiaan. Warisan musikal James F. Sunda ini akan terus hidup melalui karya-karya yang telah menjadi soundtrack kehidupan banyak orang di Indonesia selama puluhan tahun.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow. 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekian deh kali ini informasi berikutnya datang dari Pussycat Dolls yang saat ini lagi keliling dunia buat ngadain konser. Tapi ya, sekian mereka ini membatalkan konser itu di beberapa kota di kawasan Amerika Utara. Dalam unggahan mereka di hari Jumat kemarin, Pussycat Doll ini membatalkan hampir semua jadwalnya di kawasan Amerika Utara. Hanya tersisa satu jadwal, yaitu di WeHo Pride Los Angeles. Dalam unggahan mereka, Skanda juga terlihat adanya penyesalan dalam pembatalan konsernya. Publik merasa pembatalan konser itu karena tiketnya tidak terlalu laris. Nah, sementara itu Skanda Variety menyebut pengumuman Pussycat Dolls membatalkan tour ini mendapatkan pujian karena meskipun tidak secara gamblang menyebut masalah penjualan, tetapi penggemar yakin bahwa tour akan lebih murah jika mungkin dilakukan di teater ataupun arena yang harganya akan jauh lebih murah.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sekarang waktu sudah merapat di jam 3 sore, waktunya kebersamaan kita di sajian Sunday Relax hari ini. Agenda Minggu 10 Mei 2026 harus berakhir di sini nih. Sekarang kita sambung lagi minggu depan. Spesial di hari Minggu lagi ya, sekarang dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore. Dan sekarang semoga musik-musik bagus yang telah hadir menemani sekarang semua tadi bisa bikin suasana hati kalian jadi lebih nyaman dan menambah semangat untuk menjalani sisa di hari Minggu kalian ini. Karena besok sudah berjalan seperti hari biasa ya, sekarang sudah mulai hari Senin lagi nih, weekday lagi. Dan mungkin buat Askanda yang sekarang masih beraktivitas, tetap semangat terus. Dan yang mungkin lagi istirahat nih ya, selamat menikmati waktu santainya bersama keluarga ataupun orang tersayang nih. Dan Askanda Erika juga pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian. Terima kasih sudah menemani Erika dari jam 1 siang tadi hingga jam 3 sore. Dan sesaat lagi akan ada sajian termuda bersama dengan Dinda. Jadi buat kalian yang mau request musik bagusnya, boleh langsung aja gabungan sesaat lagi bersama dengan Dinda di sajian termuda. Hanya di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye, dan sampai jumpa, Iskandar.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Mei, di antaranya tanggal 10 Mei 1922, hari lahirnya Haji Rosihan Anwar di Kubang Nandua, Sirukam, Kabupaten Solok. Dia adalah tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Rosihan merupakan salah seorang yang produktif menulis dan meninggal dunia di Jakarta 14 April 2011 pada umur 88 tahun. 1962, Marvel Comics merilis edisi pertama The Incredible Hulk. Sosok antihero berotot yang tinggi, kekar, dan berkulit hijau diciptakan oleh penulis Stan Lee dan komikus Jack Kirby. Tanggal 10 Mei 1973, hari lahirnya Taura Danang Sudiro atau disapa Tora Sudiro. Dia adalah seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser berkebangsaan Indonesia yang pernah meraih Piala Citra sebagai aktor pemeran utama terbaik dalam Festival Film Indonesia FFI 2004 lewat film Arisan, yang dibintanginya bersama Surya Saputra, Cut Mini, Aida Nurmala, dan Rahel Maryam. Tahun 2016, West Ham United mengucapkan perpisahan pada Stadion Upton Park setelah berhasil meraih kemenangan comeback atas Manchester United dengan skor akhir 3-2. Bek tengah Vincent Reid mencatatkan sejarah sebagai pemain yang sukses mencetak gol terakhir West Ham di era Upton Park. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, sejumlah negara diketahui memiliki penduduk yang sangat banyak. Negara paling padat di dunia, populasinya bisa mencapai jutaan hingga miliaran jiwa. Data PBB menunjukkan, sejauh ini tiga besar negara terpadat penduduknya secara berurutan masih diduduki oleh China, India, dan Amerika Serikat. Dan diprediksi pada tahun 2050, India diproyeksikan mengalahkan China sebagai negara paling padat penduduk. Meski data tersebut baru menunjukkan prospek, namun saat ini negeri tirai bambu masih menduduki urutan pertama yang mempunyai jumlah penduduk terpadat. Berikut daftar negara paling padat penduduk diurutkan sesuai peringkatnya. Yang pertama, China. Negara China dengan ibu kota Beijing memiliki luas wilayah mencapai 9,597 juta km persegi. Total penduduk China pada tahun 2021 sebanyak 1,444 miliar jiwa. Meski tercatat padat, persentase pertumbuhan penduduknya tergolong rendah, yakni sekitar 0,29% per tahun. India. India menduduki urutan nomor 2 sebagai negara terpadat di dunia, yaitu 1,393 miliar jiwa di tahun 2021 dengan pertumbuhan penduduk per tahun 0,95%. PBB menyebut jumlah tersebut bisa terus bertambah menyusul China. Luas wilayah India dengan ibu kota New Delhi adalah 3,287 juta km persegi. Posisi ketiga adalah Amerika Serikat yang populasinya sebanyak 333 juta jiwa di tahun 2021. Sedangkan persentase pertumbuhan penduduk per tahun hanya 0,57%. Empat kota terbesar di Amerika Serikat dengan jumlah warga paling padat yaitu New York City, Los Angeles, Chicago, dan Las Vegas. Yang keempat, Indonesia. Indonesia juga masuk dalam daftar negara paling padat di dunia dan menduduki posisi keempat setelah Amerika Serikat. Populasi penduduk di negara 37 provinsi ini mencapai 276 juta jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk tinggi, yaitu 1,00% per tahun. Negara terpadat berikutnya setelah Indonesia adalah Pakistan. Negara ini terletak di Asia Selatan berbatasan dengan China di sebelah utara dan India di sebelah timur. Total penduduk Pakistan 225 juta jiwa dan mayoritas memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 97% dari jumlah penduduk. Negara berikutnya, Nigeria. Nigeria termasuk negara paling maju di benua Afrika sekaligus padat penduduk. Populasinya mencapai 211 juta jiwa, bahkan persentase

0: Bangladesh. Populasi penduduk Bangladesh sejumlah 166 juta jiwa pada tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 menjadi 167 juta jiwa dengan persentase 0,95%. Selain disebut negara berpenduduk terbesar, Bangladesh juga termasuk negara muslim terbesar di dunia, menduduki urutan keempat setelah Indonesia, Pakistan, dan India. Di posisi ke-9 dunia ada Rusia yang juga masuk kategori negara paling padat penduduk, yaitu sekitar 145 juta jiwa. Persentase pertumbuhan penduduk Rusia terbilang sangat rendah, bahkan minim, yaitu sebesar 0,07% per tahun. Dan yang terakhir adalah Meksiko. Meksiko menduduki urutan ke-10 di dunia sebagai negara terpadat penduduk dengan 120 juta jiwa. Dengan luas wilayah mencapai 1,964 juta kilometer persegi, letak Meksiko ini berada di antara Amerika bagian utara berbatasan dengan Amerika Serikat. Itu tadi 10 besar daftar negara paling padat di dunia berdasarkan data PBB, dan jumlah tersebut diproyeksikan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat sore sekali semuanya dan selamat bergabung di ruang dengar kamu suara Kediri. Selamat bergabung untuk kamu semua yang mungkin yang baru saja bergabung mengudara bareng Dinda. Untuk kamu yang mungkin masih tetap stay tune dari sajian sebelumnya, terima kasih banyak Eskanda. Dari Senin sampai Rabu. Ya, sekarang di Mingsor Minggu sore bareng Dinda. Ternyata kita sudah sampai di agenda 10 Mei 2026 ya. Tak terasa kita sudah memasuki weekend pertama nih sekarang di bulan Mei. Untuk kamu semoga sehat selalu ya. Dan untuk kamu semua tentu di sajian termuda kali ini bareng Dinda ya. Tentunya bakal kita temenin hingga pukul 6. Jadi dari pukul 3 ini sampai pukul 6 malam nanti bareng-bareng kita bakal termuda bareng-bareng tentunya. Untuk kamu yang bergabung, selamat datang dan selamat mengudara bareng Dinda.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

Selamat sore sekalian semuanya, selamat bergabung mengudara bareng Dinda tadi di sajian termuda di mana Eskandes edisi special weekend. Dan tidak terasa sekarang kita sudah sampai di minggu sore, mingsor tentunya. Ya, yes, Eskandes Dinda selalu ngomong kalau hari minggu tuh selalu kerasa cepat banget, tiba-tiba udah sore aja. Kalau vibe sudah minggu sore itu udah beda banget ya, Eskandes kayak udah mau persiapan lagi, balik lagi ke realita nih Eskandes. Dan Eskandes untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung. Yang baru saja bergabung tentunya bakal dia temenin hingga pukul 6 sore ya. Di edisi termuda kali ini bakal lebih mundur. Tentunya yang awalnya biasa pukul 5 sore, jadi kita akan lebih mundur 1 jam ya. Jadi sampai pukul 6 malam nih. Jadi untuk kamu yang pengen bergabung dengan cara merequest musik bagus ataupun pengen ditemenin dengan segala aktivitas kamu di minggu sore kali ini ya, tentunya bakal dia temenin. Ya, untuk kamu yang bergabung ada Kuku Blabak yang mau ditemenin dengan musik bagus ya, yaitu dari Pamer Bojo. Nah, ini selanjutnya juga ada Akvan Taman Giri Mukti Barat. Nih, ini mau request musik bagus Geisha Karena Kamu. Asik. Boleh, boleh, boleh. Ya, bakal Dinda langsung listkan ya. Jadi, kita bakal langsung ke playlist Eskandes semuanya ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri. Tapi kita dengerin dulu ini Eskandes, mau jadi apa?

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita welcome back untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara bareng Dinda tentunya di Mingsor Minggu sore, tentunya di sajian termuda hingga pukul 6 malam nanti. Ya, sekarang untuk kamu ya, pernahkah mungkin memperhatikan saat menginap di sebuah hotel ya, di mana kamarnya tidak terdapat jam dinding atau mungkin jam di atas meja, Skanda? Jadi ternyata bukan karena ketidaksengajaan, ada beberapa alasan kenapa tidak ada jam kamar di hotel. Nah, sekarang salah satu alasan mengapa tidak ada jam di kamar hotel, yakni untuk membantu tamu bersantai. Biasanya orang-orang ini kerap diingatkan tentang waktu, jadwal hingga tenggat waktu dengan keberadaan jam. Jadi dengan tidak meletakkan jam di kamar hotel, pihak hotel pun memungkinkan ya sekiranya tamu untuk bersantai dan menikmati momen menginap yang tenang tanpa merasa terburu-buru. Ya, sekarang yang kedua, ada wisatawan juga ya dari seluruh dunia yang bisa menginap di hotel, sehingga tentu ada perbedaan waktu untuk tamu internasional. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman mengenai zona waktu, biasanya hotelnya tidak menyediakan jam di kamar hotelnya, Skanda. Bahkan ya salah satunya lagi ini ya, Skanda, karena fokus juga pada waktu tidur dan relaksasi ya, karena istirahat ini kan salah satu tujuan utama untuk menginap di hotel. Dan karena itu pihak hotel pun cenderung tidak meletakkan jam di kamar. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas tidur bagi para tamu. Dan kalau misalkan ada jam kamar di hotel, di mana tamu hotel mungkin saja akan mengecek waktu untuk terus-menerus.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin coko drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Coko drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Coko drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Coko drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat sore Skanda semuanya, selamat bergabung mengudara di ruang dengar kamu Suara Kediri. Dan sekarang informasi untuk esok hari ya, di mana Suara Kediri FM di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 akan mengadakan aksi berbagi susu gratis untuk anak usia 1+. Jadi sekarang pembagian susu gratis ini akan dilaksanakan mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai nih Eskenda. Jadi untuk kamu Eskenda yang ingin langsung boleh datang ke studio Suara Kediri FM, Jalan Kili Suci 42 Kediri Eskenda pada esok hari, hari Senin 11 Mei 2026 mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi untuk SKN yang ingin membawa anaknya boleh ya, jadi langsung ramai-ramai ke studio kami ya di Suara Kediri.

93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kidiri Inspirasi dan Kreasi Haskende. Kita sudah sampai di penghujung sajian termuda di Minggu malam kali ini ya, di 10 Mei 2026. Untuk kamu terima kasih banyak yang sudah bergabung mengudara bareng Dinda, tentunya untuk kamu ya. Dan jangan kemana-mana, tentunya suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu hingga pukul 10 malam nanti. Dan harus Dinda sign off dari sajian termuda. See you, bye-bye dan terima kasih ya, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Mei, di antaranya tanggal 10 Mei 1922, hari lahirnya Haji Rosihan Anwar di Kubang Nandua, Sirukam, Kabupaten Solok. Dia adalah tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Rosihan merupakan salah seorang yang produktif menulis dan meninggal dunia di Jakarta 14 April 2011 pada umur 88 tahun. 1962, Marvel Comics merilis edisi pertama The Incredible Hulk. Sosok antihero berotot yang tinggi, kekar, dan berkulit hijau diciptakan oleh penulis Stan Lee dan komikus Jack Kirby. Tanggal 10 Mei 1973, hari lahirnya Taura Danang Sudiro atau disapa Tora Sudiro. Dia adalah seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser berkebangsaan Indonesia yang pernah meraih Piala Citra sebagai aktor pemeran utama terbaik dalam Festival Film Indonesia FFI 2004 lewat film Arisan, yang dibintanginya bersama Surya Saputra, Cut Mini, Aida Nurmala, dan Rahel Mariam. Tahun 2016, West Ham United mengucapkan perpisahan pada Stadion Upton Park setelah berhasil meraih kemenangan comeback atas Manchester United dengan skor akhir 3-2. Bek tengah Vincent Reid mencatatkan sejarah sebagai pemain yang sukses mencetak gol terakhir West Ham di era Upton Park. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25.000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23.000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6.100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4.200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2.800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis travel yang harganya mahal yaitu travel alba putih, harga jamur ini mencapai $160.000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Eskenda barengan sama Nimas lagi. Special weekend kamu ya di 10 Mei 2026 bersama dengan Nimas di Top Korea sampai nanti jam 8 malam. Selama 2 jam ke depan ya jadinya. Buat kamu yang mau diputerin musik bagus dari K-pop idol favorit kamu, atau yang mau direkomendasiin drama terbaru, film terbaru, boleh banget merapat dan WhatsApp aja langsung di 081-259-3316. Atau buat Eskanda yang sekedar pengen sapa-sapa, yang pengen titip salam buat dia yang jauh di sana, atau yang cuma sekedar pengen merapat nyimak, juga boleh banget nanti hadir absen aja dari Facebook Suara Kediri, juga boleh inbox, boleh komen. Yang mau join di Express Radio juga boleh banget. So buat kamu selamat bergabung merapat dan enjoy Eskanda.
1: Ya, 93,5 Suara Kediri FM.

3,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askenda bersama dengan Mas Rudi yang ada di Blitar, Jawa Timur ya, malam. Halo, selamat malam juga buat kamu. Terima kasih sudah hadir merapat ya, selamat bergabung. Ada Kak Nova, Askenda pengen diputerin musik bagus Seventeen yang Crush atau enggak dari EXO, judulnya Touch and Go. Oke, boleh nanti bakal Mas play requestan dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Bersama dengan Senario Randy ya, sekarang selamat malam Mbak Nima, halo. Selamat malam juga buat kamu. Jambu Kayan Kidul hadir. Kayan Kidul, Nimas juga Kayan Kidul. Selamat bergabung merapat buat kamu ya. Ada request musik bagus dari Erza, Askenda pengen diputerin musik bagus Vanilla. Oke, nanti bakal Mas play juga requestan dari kamu. Berarti ada dua requestan dari dua Askenda gitu ya. Ada yang baru bergabung juga bersama dengan Windy. Selamat malam Kak Nima, sehat terus dan semangat selalu ya siarannya. Halo, selamat malam. Amin, semoga doa baik dan hal baik selalu mengiringi Windy dan Askenda semuanya ya. Yang baru join selamat bergabung, yang pengen kirim salam sapa sama-sama Askenda yang sudah Nimas bacain, boleh langsung join di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget. Yang punya WhatsAppnya Nimas pribadi juga boleh banget kalau join di situ gitu ya. Nanti kalau misalkan malu dari WhatsAppnya Suara Kediri, nanti boleh mau request di Nimas juga boleh gitu ya. Pokoknya dimanapun kamu mau ngasih feedback boleh banget, Nimas tungguin. Selamat bergabung, selamat mendengarkan requestan dari kamu Askenda.

0: subscribe ke Arhemat.
1: Suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care
1: 93,5 Suara Kediri FM.

Sekian deh, memasuki bulan Mei, sejumlah artis Korea tampaknya sedang bersiap-siap ya untuk menjalankan wamil atau wajib militer. Agensi mereka ini sekedar baru-baru telah merilis pernyataan resmi terkait jadwal pasti keberangkatan wamil sang artis. Kabar ini tentu membawa perasaan campur aduk ya bagi para penggemar. Tidak melihat idola mereka dalam kurun waktu yang kurang lebih 18 bulan itu bukan hal yang mudah, Eskende. Ini ada 3 artis Korea yang akan wamil di bulan ini, Eskende. Yang pertama ada Zuho ya, yang mana sejak debut bersama dengan SVNin, karir Zuho ini terus berkembang. Dia juga sukses sebagai penyanyi solo, bahkan menggelar konser di dalam maupun luar Korea. Selain bisa bernyanyi, Eskende, ternyata Zuho ini juga menggeluti dunia acting di berbagai drama. Contohnya kayak ada Milkmaids, ada Headbed, Broadcast, Accidents. Nah, tepat di hari Jumat kemarin, 8 Mei, Hyewadal Entertainment ini mengumumkan jadwal wamil Zuho ya. Dia dijadwalkan mulai memasuki pusat pelatihan militer Nonsan. Ini tepat 11 Mei 2026, berarti besok banget, Eskende. Dan dia akan bertugas sebagai prajurit aktif di Angkatan Darat. Melalui agensinya, Zuho menyampaikan rencananya untuk melanjutkan karir solo dan acting setelah wamil. Katanya, Eskende, saya berencana untuk melanjutkan karir aktif saya sebagai penyanyi dan juga aktor setelah selesai wajib militer. Saya akan terus menunjukkan sisi diri saya yang konsisten sehingga saya selalu dapat memberikan kegembiraan kepada penggemar yang telah menunggu saya, katanya Eskende.

Yang kedua ada Yoon Hyuseo ya, yang mana buat SKD mungkin pernah nonton nonton drama Rocket Boys di tahun 2021. Nah, pasti udah enggak asing sama yang namanya Yoon Hyuseo Eskende. Ini sejak debut pertama hingga saat ini dia ini sudah membintangi banyak banget drama keren Eskende. Kayak ada Chief Detective, ada I Am a Running Match, ada Dear X hingga ada Good Land. Jadi aktor muda satu ini akan segera wamil tepat di 18 Mei di tanggal Senin. Hari Senin minggu depan ya, Eskende. Ini kabarnya juga disampaikan saat sesi wawancara bersama TV Report dalam perilisan film Jungle Girl. Nah, Denny juga menyampaikan harapannya agar bisa menunjukkan sisi dirinya yang lebih dewasa di masa depan, katanya. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini ada Lee Jae-wook ya, yang mana Lee Jae-wook ini akan berangkat wamil juga. Bahkan agensi dari sang aktor, Studio Lock, ini telah mengkonfirmasi bahwa Lee Jae-wook akan memasuki pusat pelatihan rekrutmen tepat di 18 Mei barengan sama si Yoon Hyuseo ya, Eskandar, hari Senin minggu depan. Dan ya, kabarnya ini setelah pelatihan dia akan bertugas sebagai tentara aktif, Eskandar. Jadi gak tahu dia akan bergelut di dunia menyanyi juga belum tahu ya. Kemudian ada ini membintangi banyak banget drama-drama. Ada Memories of the Alhambra, terus juga ada Academy of Souls, ada Last Summer. Jadi ada beberapa Eskende. Saat ini juga, dia juga lagi mempersiapkan perilisan drama baru, judulnya Doctor on the Edge, yang mana dijadwalkan perdana di 1 Juni 2026, bulan depan ya. Itu tadi Eskende, ada 3 artis Korea yang sudah mengumumkan keberangkatan wamil tepat di bulan ini. Dukungan penuh dari

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang bersama dengan Bunda Leni yang ada di Paron ya. Hadir Mbak Nima, selamat malam. Halo Bunda, selamat malam juga, selamat bergabung merapat. Buat besok agendanya jadinya jam berapa sih Mbak Nimas? Nah, ini Mbak Nimas ingetin ya buat Eskanda besok. Bahwasanya suara Kediri hari Senin tanggal 11 Mei 2026, besok banget ya, akan mengadakan aksi berbagi susu gratis untuk anak usia 1 plus SKND. Pembagian susu gratis ini dilaksanakan mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai. Bagi kamu semua SKND-ku yang mau datang, silahkan datang, dipersilahkan banget. Siapapun itu, silahkan datang langsung ke studio Suara Kediri FM, Jalan Gili Suci 42 Kediri pada hari Senin ya, besok pokoknya. Besok jam 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi buat SKN mau on time ya udah datang pas jam 10 boleh, atau jam 9 udah prepare tuh nggak apa-apa kalau mau datang, nunggu di depan gerbang tapi gitu ya, pokoknya dari jam 10 pagi SKN. Besok yang mau datang silakan datang, yang mau ambil susunya juga ya udah, yang mau bonus ketemu sama penyiar Suara Kediri juga merapat aja besok ya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Skanda, sudah waktunya untuk Nimas closing di Top Korea di malam hari ini. Buat kamu yang sudah sempat bergabung, terima kasih atas kebersamaan kamu. Masih ada 2 jam lagi di Berikwa sama nanti jam 10 malam. 2 jam ke depan masih ditemenin sama Nimas. So buat kamu yang pengen dengerin musik bagus favorit kamu untuk pop Indo, yang pengen flashback-flashback boleh merapat, yang mau dengerin manca juga boleh banget nanti join bareng sama Nimas, atau sekedar pengen cerita, pengen nyapa Nimas, boleh langsung join di WhatsApp, di Facebook, atau di Express Radio ya. Buat kamu stay tune dan pantengin terus 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Nimas pamit undur diri, nanti kita say hi lagi. See you, bye.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Mei, diantaranya tanggal 10 Mei 1922, hari lahirnya Haji Rosihan Anwar di Kubang Nandua, Sirukam, Kabupaten Solok. Dia adalah tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Rosihan merupakan salah seorang yang produktif menulis dan meninggal dunia di Jakarta 14 April 2011 pada umur 88 tahun. 1962, Marvel Comics merilis edisi pertama The Incredible Hulk. Sosok antihero berotot yang tinggi, kekar, dan berkulit hijau diciptakan oleh penulis Stan Lee dan komikus Jack Kirby. Tanggal 10 Mei 1973, hari lahirnya Taura Danang Sudiro atau disapa Tora Sudiro. Dia adalah seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser berkebangsaan Indonesia yang pernah meraih Piala Citra sebagai aktor pemeran utama terbaik dalam Festival Film Indonesia FFI 2004 lewat film Arisan, yang dibintanginya bersama Surya Saputra, Cut Mini, Aida Nurmala, dan Rahel Maryam. Tahun 2016, West Ham United mengucapkan perpisahan pada Stadion Upton Park setelah berhasil meraih kemenangan comeback atas Manchester United dengan skor akhir 3-2. Bek tengah Vincent Reid mencatatkan sejarah sebagai pemain yang sukses mencetak gol terakhir West Ham di era Upton Park. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKP kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidulai Swanirfar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebannya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Selamat malam SK Andaku semuanya. Kembali bersama dengan Nimas dengan frekuensi yang sama di 93,5 Suara Kediri. Inspirasi dan kreasi by request SK Anda masih special weekend kamu 10 Mei 2026 sampai nanti jam 10 malam ya, menemani malam hari kamu. Yang mau request masih bagus, boleh langsung join WhatsApp. Yang mau sekedar sapa-sapa, pengen berbagi cerita juga boleh banget, langsung aja ya di 081-259-33126. Atau buat SK-nya mau join di Express atau mau join dimanapun deh, boleh banget. Yang punya WhatsApp-nya Nimas pribadi juga boleh banget kalau mau join di sana gitu ya. Nimas welcome banget buat SK-nya. Jadi gimana ya sekarang malam hari ini? Semoga kamu tetap dan selalu hangat, sehat, juga ditemani suasana yang bikin hati kamu tenang ya Skanda. Karena malam ini waktunya kita santai nge-chill bareng, temenin aktivitas kamu yang lagi rebahan, nugas, lembur, perjalanan pulang, sama yang lagi galau diam-diam sambil dengerin lagu favoritnya. Ini mas temenin selama 2 jam ke depan ya. Jadi buat kamu yang mau flashback-flashback, yang mau mengenang dia dengan musik bagus juga boleh banget merapatkan nih mas. Gak usah malam-malam SKD sama nih mas, karena malam yang syahdu emang paling pas ditemani musik yang nyambung di hati ya. Tetap stay tune hanya di By Request, tempat dimana cerita malammu diputar menjadi lagu.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Buat Eskanda pernah gak sih? Kamu tuh kayak ngerasa kalau malam itu jadi waktu yang paling tenang buat mikir. Ya, lagi-lagi materinya ini lagi, dan ini lagi. Karena nih Mas gak akan pernah bosan untuk nanya ini nih ke kamu Eskanda. Lagi-lagi kalau misalkan siang tuh kayak kita terlalu sibuk sama aktivitas kerjaan. Nah, malam tuh justru jadi waktu dimana pikiran mulai ngobrol sama diri sendiri. Ternyata secara psikologis, Eskanda, suasana malam itu memang bikin otak lebih reflektif. Karena memang kondisi lebih sepi dan minim distraksi ya, karena kita lebih fokus sama perasaan sendiri. Bahkan ada menurut beberapa penelitian tentang kesehatan mental dan juga pola tidur, malam hari itu bisa memunculkan emosi yang selama siang tuh tertahan ya Skanda. Makanya masih bagus lagu-lagu yang Limas play malam itu rasanya lebih ngena. Yang biasanya B aja pas didengerin malam tuh jadi aduh kenapa relate banget ya. Dan ya apalagi sekarang Limas lagi meluncurkan masih bagus dari Hindia Everything You Are. Maknanya juga lumayan dalam ya Skanda. Beda banget rasanya kalau misalnya kita play siang. Siang tuh rasanya kalau dengerin itu tuh kayak happy aja bawaannya, kepala tuh sambil goyang-goyang gitu. Tapi pas malam gak tahu kenapa tiba-tiba kayak langsung menyandarkan kepala gitu bawaannya ya, sambil mikir. Iya, mikirin makna. Dimana makna musuh bagusnya itu kayak cinta sebagai penerimaan tulus tanpa syarat, menghargai seseorang apa adanya termasuk kelebihan, kekurangan, dan luka masa lalunya. Ini tuh ibarat tentang menemukan kedamaian dan kekuatan untuk bertahan dalam hubungan yang mendukung meski dunia terasa berat, Eskende. Penerimaan iya, saling menyelamatkan iya, apresiasi tulus iya, cinta yang dewasa iya. Jadi bisa dibilang secara keseluruhan musik bagus ini tuh bisa jadi pengingat buat kita semua. Ya, pengingat bahwa cinta sejati adalah tentang menghargai keutuhan manusia, berdamai dengan kekurangannya dan saling mendukung. Buat Eskanda lagi mencari cintanya, cintaku sebenarnya yang mana ya? Atau cintaku nih lagi mampir kemana sih sebenarnya? Atau cintaku tuh sekarang lagi cinta siapa ya? Semoga kamu lekas menemukan cinta yang emang cinta itu ditakdirkan untuk kamu Eskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sementara kamu limang suara Kediri, inspirasi dan kreasi masih bersama dengan Nimas. Sekarang masih ada waktu 1 jam buat kamu yang mau join merapat bareng sama Nimas. Boleh langsung WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau buat SKN yang punya nomor pribadinya Nimas, boleh langsung chat di sana aja. Itu berkali-kali Nimas bahas ya, soalnya selalu ada yang nanya, Kak, boleh itu gak sih requestnya di CP aja? Boleh. Ini dari Kak Rere, boleh banget Kak. Kalau misalkan ada nomornya Nimas, gak apa-apa, langsung chat aja gitu ya. Nanti langsung join di sana, mau berbagi cerita boleh, mau request musik bagus juga boleh gitu ya. Terus ini juga ada Mas Jajati Persi, always mat pagi katanya. Selalu pagi katanya Eskenda karena mengejar cinta, kalau malam gak sempat katanya. Ya semoga udah capek-capek ngejar dapat cintanya ya, nggak cuma sekedar dapat capeknya aja, udah effort banget ngejar cinta malah dapatnya capek doang kan, kayak aduh kasian gitu ya. Semoga cinta yang kamu kejar bisa kamu gapai gitu ya. Terus ini pas banget sama musik bagusnya nih Mas, lagi play satu-satunya. Ini musik bagus tentang usaha meyakinkan pasangan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dicintai dan bertahan di hati. Meski emang sempat ada keraguan akibat perubahan fisik atau perubahan ya perasaan seiring berjalannya waktu lah ya Iskandar, entah rasa bosan atau apapun itu, semoga tetap menjadi satu-satunya. Oke, ini masuk ada Beliza Eskenda. Doaku malam ini semoga Kak Nimas dan Eskenda semuanya juga jadi satu-satunya. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, doanya baik sekali ya kamu. Semoga buat Eskenda dan Beliza ya salah satunya. Ya, semoga musik bagus ini bisa menjadi doa kita semua. Kita aminin bareng-bareng gitu ya. Ini dari tadi jadi persik typing gak selesai-selesai. Kamu typing apa? Mau buat skripsi artikel atau apa nih? Udah nih Mas tungguin dari tadi kayaknya typingnya gak selesai-selesai. Mau nih Mas bacain gitu ya. Nanti kalau masih bisa nih Mas bacain, Mas bacain, oke? Okay? Ada requestan musik bagus SKN-nya dari Anton. Pengen diputerin musik bagus dari Raim Laude yang Komang, kalau ada dong. Habis ini bakal di Mas Play requestannya, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Requestan musik bagus dari Pak Bekti juga Eskanda, pengen diputerin musik bagus dari Merpatian, terima kasih ko. Oke, dua requestan dari Eskanda. Habis ini bakal di Mas Play buat kamu nih, masih ingetin lagi mau bergabung merapat gak usah malu-malu, langsung join WhatsApp aja di 081-259-33126. Requestannya langsung di Mas Play Eskanda buat kamu semuanya. Selamat mendengarkan.

Untuk seseorang yang sedang berusaha kuat setelah ditinggal orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Tapi Eskende, sekeras apapun kamu mencoba untuk melupakan, tetap aja ada rasa kosong ya, atau hampa yang tertinggal. Ya, apalagi-lagi musik galau yang meluncur malam hari ini ya. Musik bagus dari Ari Lasso, Hampa. Sebenarnya Eskende, banyak banget orang tuh yang rasa musik bagus ini bukan cuma sedih, tapi juga jujur, ya jujur banget soal rasa kehilangan. Entah kehilangan pasangan, sahabat, atau bahkan seseorang yang dulu pernah jadi tempat dia pulang. Uniknya lagi ya Eskende, meskipun musik bagus ini lebih dari 20 tahun ya, tapi tuh sering dicari dan didengarkan generasi sekarang. Bukti kalau lagu yang tulus tuh memang gak pernah punya tanggal kadaluarsa. Dan buat Eskende, pernah gak sih kamu tuh tiba-tiba denger satu lagu terus jadi keinget satu momen? Padahal ada yang orang bilang gini mas, jangan tempatkan orang di dalam lagu. Waduh. Padahal mas sebagusnya tuh udah lama banget gak diputer Eskende, tapi tiba-tiba pas diputer tuh langsung ini kan lagu yang waktu itu dan lainnya. Banyak banget muncul langsungan Eskende. Memang ya, lagu tuh kadang kayak mesin waktu ya Eskende. Kenapa? Karena bisa bikin kita balik ke masa tertentu cuma dalam beberapa detik. Dan ya, ada lagu yang bikin inget kayak masa-masa sekolah dulu, vibe sekolahnya tuh langsung muncul. Ingat perjalanan sama teman, inget mantan, mantan. Atau bahkan ingat suasana rumah waktu kecil gitu ya. Uniknya Eskende, setiap orang tuh ternyata sadar gak sadar punya yang namanya lagu kenangan versi masing-masing. Makanya kenapa kalau orang dengar lagu yang sama ceritanya tuh bisa beda-beda. Bahkan menurut penelitian dari bidang psikologi musik Eskende, lagu itu ternyata bisa memicu yang namanya memori. Karena otak kita tuh menghubungkan musik dengan emosi dan pengalaman tertentu. Jadi wajar kalau satu lagu tuh ternyata bikin kita senyum-senyum sendiri atau bahkan mewek-mewek sendiri gitu ya. Nah sekarang coba kita pikirin bareng-bareng Eskende. Lagu apa ya kira-kira yang kalau diputer langsung bikin kamu nostalgia? Nanti kalau misalkan kamu udah bisa nemuin jawabannya, boleh langsung share ke Nimas, bakal Nimas play di 081-259-33126. Masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu join untuk request musik bagus atau sekedar curhat, sekedar berbagi cerita hari ini kamu kenapa, seberat apa hari ini, atau sekedar pengen berbagi kebahagiaan bersama dengan Nimas dan Eskender lainnya. Boleh banget Nimas sugin feedback dari kamu ya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Skenda, ada request sama si Bagus dari Mas JJT Persik ini ya. Pengen diputri sama si Bagus, ini requestnya 2. Kayaknya yang bisa di Mas Play 1 dulu ya. Nanti kalau misalkan mau request lagi, nanti kan 1 dulu. Nanti kalau ada waktu lagi buat nih Mas Play, nih Mas Play buat closingan gitu ya. Ini pengen diputri sama si Bagus dari Judika, Cinta Karena Cinta, kalau full cinta. Oke, langsung aja nih Mas Play requestannya. Terus satu lagi ya Skenda, requestan musik bagus ya dari Irza, pengen diputerin musik bagus dari NG yang dia. Soalnya ini requestannya ada 2, jadi satu-satu dulu gitu ya. Nanti kalau ada waktu bakal di Mas Play lagi buat kamu. So langsung aja, selamat mendengarkan.

0: aku rutin minum yogurt.
1: Untuk perawatan perutku, yuk mulai perut care dengan yogurt Cimory. Kulit terasa ketarik, itu ciri-ciri kulit haus. Pakai Nivea Intensive Moisture baru, lembab.

Gak kerasa ya Skanda, kita sudah sampai di penghujung sajian by request agenda malam hari ini. Special weekend kamu 10 Mei 2026. 2 jam kebersamaan kita di by request. Tadi juga sempat nih mas temenin kamu di Top Korea. Eh Skanda, ya sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin malam nih mas. Kirim request lagu, terus juga sempat sapa-sapaan sama Nimas, berbagi cerita juga gitu. Semoga masih bagus malam ini ya Skende, bisa jadi teman istirahat kamu, teman perjalanan kamu, atau mungkin teman buat menutup hari yang lebih tenang. Nimas pamit undur diri, jangan lupa istirahat yang cukup buat kamu, jaga kesehatan dan semoga besok hari kamu berjalan lebih baik dan ya lebih semangat. Semoga Skende. Tetap hati-hati buat kamu yang masih di jalan. Dan selamat beristirahat buat kamu yang sudah siap tidur ya. Sampai ketemu di siaran berikutnya nih mas. Besok akan kembali untuk menemani malam kamu lagi ya Skanda. So stay tune dan jangan pernah bosan dengerin radio Suara Kediri FM 93.5 Suara Kediri. Inspirasi dan kreasi. See you way way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.